Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Cirebon mempercepat pembangunan infrastruktur jalan melalui pelaksanaan lelang dini tahun anggaran 2026. Dan ini dilakukan biar nantinya kita-kita ini lebih cepat lagi ya merasakan manfaat peningkatan kualitas jalan berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Informasi ini disampaikan sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ya, Sunanto, mengatakan sebanyak 23 ruas jalan bakal diperbaiki dan menurutnya percepatan lelang dilakukan buat mendukung target peningkatan kemantapan jalan Kabupaten Cirebon beberapa tahun mendatang dari sekarang gitu. Terus kalau misalnya kita bicara tentang panjang penanganan jalan ya, ternyata itu bervariasi ya, mulai ratusan meter sampai lebih dari 1 km ya di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon. Dan perbaikan jalan ini tersebar pada berbagai wilayah seperti Sindang Laut, Klangenan, Gegesik, Walet, sampai Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan menurut Pak Sunanto nih ya, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Cirebon sampai akhir tahun 2025 udah mencapai sekitar 86% ya. Dan pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur antar wilayah guna mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat setempat ya. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi seperti bantuan provinsi tahun sebelumnya.

Dan pemerintah daerah juga mengupayakan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat buat pembangunan jalan. Kemudian selain tahap awal ya, lelang DPUTR Kabupaten Cirebon juga nyiapin sekitar 70 paket pekerjaan tambahan ya di tahun mendatang. Nah, mayoritas paket pekerjaan ini nilainya di bawah 1 miliar rupiah dengan konstruksi betonisasi berbagai ruas jalan daerah.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kamu berencana lewat jembatan Monjot ya, ini di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, sebaiknya jangan lewat situ dulu, dihindari dulu, nyari rute yang lain lagi ya, karena jembatan Monjot ditutup total mulai hari ini 16 Mei 2026, dan ini sifatnya adalah penutupan sementara ya, buat mendukung rehabilitasi jembatan demi keselamatan para pengguna jalan. Dan informasinya disampaikan sama Satlantas Polres Majalengka barengan sama instansi terkait ya. Mereka ini jadi nyiapin rekayasa lalu lintas selama penutupan berlangsung, dan rekayasa ini dilakukan buat mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi jembatan gitu. Terus ini Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya menyampaikan kalau pengalihan arus kendaraan ini ya, kendaraan besar menuju maupun dari gerbang tol Kertajati dialihkan melalui JT Sumber Jaya gitu. Jadi kendaraan minibus dan sepeda motor dari arah JT Kertajati dialihkan melalui jalur alternatif tertentu ya. Dan pengendara diarahkan melintas melalui Pakubarem, Pagandon, Dukuhwaru sampai Kadipaten. Dan kendaraan dari arah Kadipaten menuju Kertajati juga diperlakukan pengalihan arus sementara ya. Terus jalur Dukuhwaru, Pagandon dan Pakubarem itu cuma diperuntukkan kendaraan roda 2 aja dan minibus gitu. Jadi himbauannya buat masyarakat ya, buat kita-kita ini teman Pro 2, untuk bisa mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas selama proses penutupan berlangsung ya. Dan ini tentu buat menjaga kelancaran dan keselamatan kita para pengguna jalan. Kemudian Satlantas Polres Majalengka berharap kalau rehabilitasi jembatan Monjot ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Perbaikan diharapkan bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Kertajati dan sekitarnya. Tapi ini belum ada informasi ya, penutupan sementaranya ini sampai kapankah? Apakah cuma 16 Mei? Atau lebih gitu ya. Tapi kalau beresin jembatan kayaknya gak cukup ya satu hari ya. Nanti kita akan bantu update juga ya, karena kita punya reporter di wilayah Majalengka sana, ada Jaja Sumardi yang siap melaporkan informasinya buat kamu ya. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang mau update sendiri boleh, langsung buka aja ya rri.co.id/Cirebon. Di situ banyak sekali updatean seputar wilayah Cayu Maja Kuning ya. Dan itu semua adalah tulisan dari teman-teman reporter kita ya. Di pemberitaan banyak banget. Ada Vivi, ada Rena, ada Sekar, ada Aji, ada Lengga, ada Alex, dan juga ada Uli, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 bisa update-nya langsung. Jangan lupa kliknya adalah rri.co.id/Cirebon.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada selamat pagi teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 10 pagi. Hey, sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 pagi karena nanti kita bakal ada relay dari Pro 2 Jakarta ya, yaitu musik trainer dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya. Terus yang nungguin update informasi cuaca dari BMKG Kertajati itu adalah nanti ya di sekitar jam 8:30 pagi ya teman Pro 2, nanti bakal disampaikan sama Kak Evi seperti apa laporannya, ditungguin dulu. Terus Fia mau mengucapkan selamat datang di kota Cirebon buat kamu yang ngabisin long weekendnya di kota Cirebon ya. Mungkin kamu mau kulineran, mau main-main ke keraton. Karena fun fact-nya adalah Cirebon ini termasuk kota yang punya banyak keraton loh teman Pro 2. Gak semua kota tuh punya, kita ada Kasepuhan ya kan, kita ada Kanoman, kita ada Kacirebonan gitu ya. Dan semuanya itu punya, kalau dari sisi bangunan ya, punya kekhasannya sendiri dan juga cerita sejarahnya sendiri. Jadi buat kamu yang orang Cirebon nih, warlock Akamsi, harus tahu juga seperti apa ya kan, biar tahu bedanya. Oh kalau Kanoman begini, kalau Kasepuhan begini, Kacirebonan begini, kayak gitu kan. Apa namanya, dulu waktu awal-awal di Cirebon ya, belum bisa bedain yang mana Kanoman, yang mana Kasepuhan. Taunya yang deketnya ini, deketnya itu. Kenapa? Karena gak familiar sama nama-namanya ya. Jadi semoga sekarang udah pada tahu bedanya, lokasinya, dan apa ya, cerita sejarahnya gitu ya. Nah ada informasi update apa lagi ya teman Pro 2 untuk di hari ini. Yang pasti kalau misalnya buat update informasi di hari ini itu, selain di Spada, nanti teman Pro 2 bisa dengerin juga Santai Siang ya, jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Karena nanti jam 2 sampai dengan jam 3 bakal ada update informasi chat mingguan kita. Jam 2 sampai dengan jam 3 sore itu adalah waktunya Gina nemenin kamu dengan 20 lagu Indonesia terlaris minggu ini. Terus nanti ketemu Via lagi ya, jam 3 sampai dengan jam 4 di International Top 20 lagu mancanegara yang laris minggu ini, yang paling banyak kamu request ya. Terus nanti lanjut di sore ceria jam 4 ya sampai dengan jam 7 malam, terus lanjut lagi jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Pokoknya hari ini full updatean informasi buat kamu ya. Mungkin sekarang kamu lagi banyak di jalannya, jadi banyak tune in sama Pro 2 Cirebon ya kan. Nah, Via mau ngasih informasi yang satu ini. Kalau musisi Dikta, ini yang tahu Dikta era muda, berarti kita seumuran ya, sepantaran ya. Tapi kalau Dikta kayaknya muda terus ya, mukanya tuh masih baby face gitu. Jadi hari Jumat kemarin dia merilis EP atau extended play yang bertajuk Unapologetic ya. Ini isinya 6 lagu di platform musik digital ya. Jadi kenapa judul ini dipilih? Karena dianggap menggambarkan apa yang pengen disampaikan Dikta melalui EP terbarunya. Katanya sih EP ini punya nuansa yang beda dari karya-karya Dikta sebelumnya ya. Dari sisi musikalitas, dari sisi pendekatan lirik dan emosi yang dibangun katanya beda. Nah jadi buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa, udah bisa streaming EP-nya Dikta ya, Unapologetic. Lagu-lagu di dalamnya itu ada judulnya Stop Bilang Iya, terus Aku Kamu Kita, ada Kita Cari Cara, Papa Tenang Saja, Hujan, dan Godaan-godaan. Nah lagu utamanya ya atau single andalannya judulnya adalah Stop Bilang Iya. Nah ini katanya dimaksudkan sebagai pengingat nih buat mereka-mereka atau kita-kita kali ya, yang selalu berusaha menyenangkan orang lain ya, biar berani memprioritaskan diri sendiri, berani mengatakan tidak gitu ya. Jadi jangan jadi people pleaser nih kalau kata Dikta teman Pro 2.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti janji via tadi ya, teman Pro 2, tepat pukul 8.30 atau setengah 9 pagi ya, kita akan bantu update informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Cahayu Maja Kuning, hari Sabtu 16 Mei 2026 ya, bersama dengan BMKG Kertajati. Dan berikut kita simak laporan selengkapnya. Silahkan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Cahayu Maja Kuning Sabtu 16 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga malam hari secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 100%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang, suhu terik pada siang hari, hujan tiba-tiba yang dapat disertai petir. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi Diana dari BMKG Kertajati sudah membantu kita melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, 16 Mei 2026.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, kalau bulan ini kita juga bakal merayakan Hari Raya Idul Adha. Tepatnya tanggal 27 Mei ya 2026. Inilah kepleset. Ini adalah pas hari Rabu ya. Jadi sekarang long weekend, nanti 2 minggu lagi kita long weekendan juga buat merayakan Idul Adha. Nah, ngomong-ngomong tentang Idul Adha, gimana? Ada rencana mau kurban enggak tahun ini? Kayak Presiden Prabowo nih udah prepare ya. Beliau ini baru aja beli sapi kurban yang bobotnya itu sekitar 1,05 ton ya. Namanya siapa? Coba tebak. Namanya ini nama Jawa banget ya. Namanya adalah Sontrot, teman Pro 2. Dibeli Presiden Prabowo dari peternak di Bantul sana, tepatnya adalah di Dusun Salakan, Kelurahan Bangun Jiwo ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan rencananya sapi yang dibeli sama Presiden Prabowo ini bakal disembeli sebagai hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah atau Idul Adha 2026 ya. Dan sapi yang dibeli Pak Presiden ini harganya 110 juta rupiah ya. Ini adalah statement yang dikeluarkan dari peternak sapi asal Bantul, Supardiono Sambodo, si pemilik sapi ya, peternak sapi itu tadi. Jadi yang dibeli Pak Prabowo ini adalah sapi jenis simental ya, berusia sekitar 3 tahunan. Dan sebenarnya si Sontrot ini udah dipelihara sama Pak Supardiono sejak masih anakan gitu ya. Jadi hasil dari breeding sendiri, teman Pro 2, dipelihara sejak dari anakan sendiri, jenisnya simental, usia sekitar 3 tahun, begitu statementnya. Dan nama Sontrot dikasih karena Pak Supardiono itu berprofesi sebagai penjual ubi gitu. Jadi mungkin Sontrot itu artinya ubi ya, berarti ya, apa gimana? Dan sebelum dipilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo, Pak peternak ini, Pak Supardiono, sempat ngusulin 3 ekor sapi dengan bobotnya hampir sama ya. Tapi ternyata setelah melalui proses seleksi, cuma 1 ekor sapi jenis simental punya dia yang dinyatakan lolos gitu. Jadi sebenarnya kemarin ada penawaran juga ya, nawarin sapi gitu, maksudnya diusulkan buat jadi hewan kurban Pak Presiden. Tapi yang memenuhi syarat adalah punya beliau, punya Pak Supar gitu ternyata, teman Pro 2 ya. Dan apa namanya, ini adalah reminder buat kamu yang udah kepengen-kepengen kurban dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah saatnya kamu berkurban ya, karena udah 2 minggu lagi nih teman Pro 2 ya. Berkurban bagi yang mampu gitu kan. Udah 2 minggu, jadi mulai dari sekarang kali ya hunting-hunting. Biasanya sih kalau di sekitaran deket rumah Via ya, biasanya lahan kosong gitu kan, tiba-tiba disulap jadi ini apa namanya, orang jualan kambing, orang jualan domba, kayak gitu teman Pro 2. Jadi nyarinya yang ada apa namanya, yang pasti yang sehat ya. Karena kan ini nanti mau disembelih gitu, disembelih terus dibagi-bagiin gitu ya. Jadi otomatis harus yang sehat dong. Jangan yang apa ya namanya, belinya yang segini aja, yang kayak gini aja. Enggak, ternyata kan ada aturannya juga ya kan. Nanti dicek-cek dulu, barangkali kamu belinya online, coba tanyain, boleh gak pak lihat fotonya, apakah dia berliur atau seperti apa, ada videonya gak, dia lincah gak gitu, atau dia cuman diem aja di pojokan. Mungkin dia lagi mental health loh. Baiklah, jangan lupa nanti kita jam 9 bakal terhubung barengan sama Sonor, Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2 ya. Masih jam 9 ya, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap sama Via di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri. Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

5 menit jelang jam 9 pagi ya teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal terhubung barengan Pro 2 Jakarta ya. Pro 2 Jakarta hari ini bakal ada musik trainer nih teman Pro 2 sampai dengan jam 10. Kamu bisa ikutan nimbrung juga di situ ya. Bintang tamunya hari ini adalah Inggit Ambarwulan. Selalu seru kalau ngomongin karya yang kemudian bisa jadi bisnis gitu ya, entrepreneurship. Nanti teman Pro 2 bisa ikutan simak ya. Thank you yang udah barengan sama Via dari tadi jam 6 pagi ya. Jangan lupa buat update informasi chart mingguan kita nanti ya, jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman Pro 2.

0: Pradua.
1: Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pradua. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pradua di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol, Safik benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, ya ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama.

0: Emang posisinya lagi begitu ya.
1: Iya betul. Aku coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka. Saya lepaskan. Itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya kebayang banget sih.
1: Hidup bareng sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
1: gak selesai sama kita juga.
0: Bener, juga sih sebenarnya.
1: Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
1: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu. Udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
1: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah terus bisa comeback akhirnya.
1: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jangan diceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh, Maya. Besok ya. Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan, okay, sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya. Okay. Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal. 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, okay, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa gitu, gitu ya.
2: Doa buat saya.
0: Oke oke oke.
2: Dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Tajuknya Memoir kan ya.
0: Memoir tuh apa? Memori.
1: Memori. Ya?
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke. Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih,
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya iya iya. Apa-apa.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengar catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya, catatan gitu ya sama Pro 2. Wah seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner, Teman Pro 2, di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan,
0: mm-mm,
1: perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si, okay, Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian, okay, mengalami hal yang sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani,
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal,
0: mm-hmm,
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu, dia juga komposer. Nggak tahu, spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku, bilang itu,
0: okay,
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau. Tak kira kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya, mm-hmm, itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya, mm-hmm, apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi
2: ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas, okay, dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya. Ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-mm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin, apa yang terjadi.
0: Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Mm-hmm. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif, mm-hmm, terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR, mm-hmm, dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi, mm-hmm, dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit,
0: okay,
2: hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap, yeah, musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Iya.
2: Berarti kan memproduksi,
0: ya,
2: itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: iya.
2: yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta,
0: mm-hmm,
2: lagu, lalu dibungkus,
0: mm-hmm,
2: siapa pemusiknya,
0: mm-hmm,
2: ini sih good gitu,
0: mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya.
2: Ini
1: masih keren. Buta ini apa gitu,
2: iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Ah,
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya, mm-hmm, supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama?
0: Mm-hmm.
1: Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Okay. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Mm-mm. Ini sulit. Mm-mm. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Mm-mm. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
0: masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musicpreneur.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selaut Pagi teman Pro 2 bareng gue.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala

bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: secara mantap.
1: Bisa. Terinspirasi dari situ. Karena apa? Keterlibatan pemerintahan desa terhadap para disabilitas itu masih kurang. Disinilah peran penting pemerintahan desa untuk memperhatikan kaum disabilitas. Kaum yang terpinggirkan, kaum yang tidak terpikirkan. Dan mereka dianggap sampah, dianggap tidak berguna. Jangankan oleh pemerintahan desa, oleh keluarganya sendiri dibuang.
0: Iya, Pak. Baik. Tapi Iswa penasaran, Pak. 2016, Bapak sudah menjadi kubu kah?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Apakah ini juga yang kemudian menjadi salah satu motivasi Bapak begitu? Saya harus jadi kubu nih, biar...
2: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad

0: Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Sembilan 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari apa nih ya? Hari Sabtu ya, 16 Mei 2026. Kebanyakan libur jadi gak nyadar kalau hari ini masih hari Sabtu, ternyata bukan Minggu ya. Ada Gina yang nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Yuk kasih tahu kamu pengen dengerin lagu apa siang ini.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, ubek waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Cinta Tanpa Arah sama Mro 2 yang udah nemenin kamu di hampir jam 11.30 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Yang masih pengen dengerin lagu favoritnya boleh banget nih, kayak yang udah masuk siang hari ini ketemu sama Embeng nih, pengen dengerin lagunya Astrid Terpukau. Salamnya buat yang lagi siaran, thank you. Tapi Astridnya Gina siapin yang aku di sini ya. Kayak siapa nih juga, ada Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Astrid juga. Pengen dengerin lagunya Astrid Aku di sini. Nanti Gina play lagunya ya. Terus ketemu juga sama Theodorus Yudhistira yang pengen dengerin lagunya Mangu dari 420. Tungguin lagunya, nanti Gina play buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
2: Ngerti Bola.

Blackpink Go The Mampro 2. Yuk, yang pengen dengerin lagu favoritnya atau yang lagu favoritnya Blackpink yang Go ini, udah gina play lagunya ya. Ada juga siapa ini, Sabrina Leonor dong kakak. Ada Caca nih, band Sabrina Leonor yang haha. Tungguin nanti gina play. Next ketemu sama, halo, ada Zulia dari Jakarta, pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Tetap semangat dan tetap tersenyum untuk The Angie seluruh Indonesia. Siap, ditungguin lagunya Angie Carvalho-nya ya. Kira-kira Gina play requestnya siapa ya? Gina play dulu deh. Ini ada Lara ya, pengen dengerin Olivia Rodrigo, Driver License. Langsung kita dengerin lagunya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sabrina Leonor dengan HH menutup Pro 2 Hitlist yang ini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah request di 08112020937. Semoga kamu jadi happy ya, karena lagunya udah Gina play siang ini. Dan akan Gina lanjutkan kehappyan kamu dengan informasi-informasi seru yang bakal Gina kasih ke kamu siang ini di Santai Siang.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: l'habitude de tout ça.
1: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Santai Siang Pro 2 FM. Nigga, you

0: you fucking playing with me.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: 107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih sama Gina, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Ada sebuah coklat nih teman Pro 2 yang usianya lebih dari usia kamu. Karena sekarang lagi karena coklat ini dibuat pada tahun 1900 atau sekitar 126 tahun. OMG, lama banget. Udah kadaluarsa ya pasti. Dan ini walaupun gak layak, udah gak bisa dimakan pastinya ya, tapi ini adalah saksi bisu perang Boer. Perang Boer tulisannya. Barang-barang lawas dengan usia lebih dari satu abad ini pastinya selalu jadi daya tarik di mata kolektor, termasuk si coklat yang sudah ada sejak tahun 1900 ini teman Pro 2. Dan kabarnya coklat ini akan dilelang. Dilansir dari BBC, merek jual yang cukup populer di pasaran Cadbury ini yang punya coklatnya ya. Coklat ini diperkirakan usianya 126 tahun dengan edisi yang dahulu dibuat untuk tentara Inggris pada masa perang Boer. Barang tersebut dilelang di Lockdale's Auctioners and Valuers yang berbasis di Martlesham Hold, Suffolk, Inggris. Pelelangan coklat ini dijadwalkan nanti ya di 19 Mei 2026. Dan pihak rumah lelang memperkirakan koleksi unik ini bisa terjual dengan harga 200 hingga 240 pound sterling atau 4,7 juta rupiah hingga 5,6 juta rupiah. Bisa lebih mahal kayaknya ya, karena emang udah lawas banget gitu. Menurut Chris Elmi selaku kataloger di Lockdale's, keberadaan coklat dengan isi yang masih utuh ini sangat jarang dilakukan. Dan walaupun gak lagi menggugah selera ya, tapi koleksi ini termasuk benda yang langka. Bayangin deh teman Pro 2, kalau kamu punya benda apapun yang sudah ada sejak lama, misalnya dari tahun 80-an, 70-an gitu, dan kamu masih simpan sampai sekarang, nanti kalau dijual itu bisa mahal banget, karena pasti banyak orang yang nyari, termasuk si coklat berusia 126 tahun ini.
1: Santai Siang Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
4: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
3: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
5: Tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
3: Aduh, tahu gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
6: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Pro 2 ada Kylie Jenner yang bikin kopi campur susu. Salah, kopi campur pisang. Apa enaknya kira-kira kopi dicampur pisang ya? Dan banyak netizen yang heran ya sama Kylie Jenner, kok bisa dia kepikiran nyampurin kopi sama pisang. Jadi Kylie ini ditemenin sama anaknya ya, Stormy, bikin es kopi gitu. Tapi ada bahan-bahan yang ditambahin ke minuman kopinya ini ya, teman Pro 2, ceritanya gitu ya. Jadi dia ya udah, kita pikir netizen pikirnya tuh ya udah bikin kopi biasa aja. Tiba-tiba salah satu pria sekaligus temannya yaitu Ariel Tejada datang, dan Ariel disebut-sebut oleh Kylie termasuk yang mantep katanya ya kalau ngeracik kopi. Jadi dia minta bantuan si Ariel ini untuk racik kopi yang diminumnya gitu. Ril, cobain ini, bikinin Ril gitu. Tapi ternyata gak cuman bikin kopi biasa aja, Kylie mencoba meracik racikan unik yang menarik perhatian. Dia nambahin espresso di kopinya, di gelasnya. Nambahin es batu, oat milk, terus ada creamer vanilla dan sirup rasa pisang. Waduh, sirup rasa pisang yang ditambah ke dalam kopi. Lucunya suami bahkan gak percaya nih, kok bisa mama nyampurin espresso sama pisang katanya gitu. Tapi ketika dicoba, loh kok enak juga, kata si Kylie gitu ya. Dia bilang ada perpaduan rasa kopi yang kuat, aroma pisang yang pekat, serta rasa manis yang cocok buat dia ya. Jadi netizen juga banyak yang menyaksikannya ini agak-agak gimana gitu, kayak karena kata mereka kayak kurang cocok gitu antara kopi sama si pisang ini gitu, teman Pro 2. Kira-kira kamu setuju gak ya sama, atau mau coba gak racikannya Kylie ini, kopi dicampur pisang? Atau menurut kamu gak cocok pisang sama kopi bersatu?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Makassar dan Jepara ini akan menentukan asa juara Persib Bandung dan Borneo FC di Super League. Jadi Persib ini nantinya akan menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie Parepare, sedangkan Borneo akan tandang ke markas Persijap Jepara hari Minggu besok, dan laga kick-off-nya akan digelar jam 7 malam. Nah, ini adalah pertandingan ke-33 Super League 2025-2026 dan kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin dan berpotensi meraih gelar juara di akhir musim. Pertandingan pekan ini adalah laga tandang terakhir keduanya sebelum tutup musim. Nanti di pekan ke-34 keduanya akan sama-sama menjalani pertandingan kandang. Nah, pastinya teman Pro 2, ini adalah ujian terakhir nih buat semua tim ya, untuk tim-tim tadi Borneo dan juga Persib ya. Rasa ujian terakhir disebut terasa pas karena kedua tim itu sama kuatnya kalau main di kandang. Lawan yang datang juga ini selalu bisa dikalahkan. Status PSM dan Persijap juga udah aman. Juku Eja dan Laskar Kali Nyamat sama-sama sempat berada di dalam ancaman terdegradasi, tapi sekarang udah lewat ancamannya ya. Dan PSM Persijap gak punya beban lagi. Sebaliknya tamunya nih Persib dan Borneo, keduanya gak boleh kehilangan poin. Kalau kehilangan poin dalam pertandingan ini, imbang, apalagi kalah, kan juara bisa melayang. Karena itu duel pekan ini akan jadi adu asa juara dari Makassar dan Jepara. Kira-kira bisa gak nih Persib dan Borneo memastikan gelar juara di pekan ini? Kalau misalnya Persib juara lagi, berarti udah berapa kali nih berturut-turut ya gak sih? Tiga kali gak? Berarti gak ketiga kalinya kalau gak salah ya. Nanti kita coba cross check lagi jadi juara Super League. Mantap.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: dua tim berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026 setelah memenangkan laga perempat final hari Sabtu 16 Mei dini hari. Dan Jepang ini jadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026 menghancurkan Tajikistan dengan skor 5-0. Wow, dibantai ya kan? Nah, terus juga ada China yang membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. China menjungkalkan Arab Saudi dengan skor 3-1 dan keberhasilan ini membuat China lolos ke semifinal Piala Asia U17 ya. Karena memang China ini sendiri memulai perjalanan di Piala Asia U17 2026 dengan kekalahan 0-1 di tangan timnas Indonesia U17. Jadi dua negara nih yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 ada Jepang dan juga China, teman Pro 2. Habis ini di jam 2 bakal ada Indopass 20 teman Pro 2, 20 tangga lagu Indonesia terhits di minggu ini. So, stay tune terus.
1: Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: tadi ya. Mas Adi dimerdekakan.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Indowas 20 kembali hadir untuk nemenin kamu siang hari ini, teman Pro 2, di 16 Mei 2026. Ada lagu-lagu baru nih yang masuk di deretan Indowas 20 minggu ini. Lagunya lumayan ini ya, lumayan viral belakangan ini ya, teman Pro 2. Kalau di posisi 20 itu lagunya itu ya viral, because apa? Enggak sih, karena emang enak juga sih lagunya. Tapi selain itu, kemarin sempat ramenya itu karena music videonya ya, di mana ada siapa itu namanya, Iqbal Ramadan yang jadi music video, yang jadi model video klipnya. Ayo, udah bisa tebak? Ada Bernadia Rabunjau di posisi 20, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu, ada Tak Setara dari Virgon dan Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian yang harus keluar dari Indowas 20 minggu ini. Langsung deh, teman Pro 2, Gina punya Bernadia Rabunjau di posisi 20.

1997 pasti kamu dengar lagu ini ya, Ariel Noah Ancika nih, teman Pro 2 di mana Ariel jadi Dilan ya. Menurutmu bagaimana pembawaan Ariel menjadi Dilan? Apakah masih terlihat seperti anak ITB di tahun 1997? Tergantung ya, tergantung penilaian kamu seperti apa. Ada yang suka ataupun mungkin agak ada yang bilang kurang pas nih Dilan-nya gitu. Tergantung ke kamu ya. Tapi filmnya udah bisa kamu tonton kok ya, Teman Pro 2, di bioskop kesayangan kamu, Dilan ITB 1997. Kita pindah ke posisi selanjutnya. Gina punya Firza, Suaramu.

Itu dia Angie Carvalho Remuk Temam Pro 2. Lagu ini banyak di request sih Tam sama Temam Pro 2 akhir-akhir ini. Apakah lagi ada yang banyak remuk hatinya? Lagi banyak ada yang remuk. Lagi banyak ada. Ayo, penyusunnya gimana? Lagi banyak yang remuk ada. Alah, udahlah, gak usah dibahas ya. Ya pasti remuk dari Angie Carvalho ini naik ya 3 peringkat karena minggu lalu ada di posisi 20. Kita pindah juga sekarang ke posisi 16. Temam Pro 2 Gina punya Dimansyah, lah itu Pak Agar selama-lamanya.

Lagu yang sudah bertahan lumayan lama di Inopas 20 Teman Pro 2 Budi Doremi Ada Untukmu sudah selama 10 minggu ya ada di deretan Inopas 20 bareng sama datangnya lagu yang satu ini Tohpati Fabio Asar Cinta Kita juga sama-sama 10 minggu dan minggu lalu dia ada di posisi 13 tapi minggu ini harus rela turun satu peringkat di posisi 14.

terpaksa rindu alias Bidani dari Fun 17 Teman Pro 2 ada di posisi nomor 13 ya. Pindah ke posisi selanjutnya di nomor 12 Teman Pro 2, lagu ini naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi berapa tuh? 15. Ini dia Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program...

0: apa?
1: Paul Aro, teman Pro 2 Selasa di posisi 10. Kita udah masuk 10 besar nih, teman Pro 2. Dan lagu Selasa dari Paul Aro ini harus turun 5 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi ke-5. Nah, di posisi 9 ada boy band lah ya. Trio yang baru aja merilis music videonya Sempurnanya Aku nih, teman Pro 2. Langsung aja kita play lagunya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Lagu selanjutnya dari Bernadia nih, teman Pro 2 kita, buat menyenangkan setelah tadi Rabun jauh ada di posisi 20. Ini kita buat menyenangkan di nomor 8 untuk Indopass 20 minggu ini. Dan selanjutnya teman Pro 2 Gina punya Gia Indrawari 1000 kali di posisi ke-7.

bermimpi teman Pro 2 di posisi ke-6. Kabarnya Mahal ini mau menyambangi Cirebon nih bulan depan. Ih, siapa yang udah gak sabar buat nunggu ataupun nonton langsung Mahal ini di Cirebon ya. Iwah, ditunggu di rezekinya, ditunggu rezekinya. Semoga diperbanyak rezekinya ya, supaya bisa nonton beli tiketnya Mahal ini. Yes, kita pindah ke posisi 5. Aku JJ Melati. Hanta.

Nabila Taqiyya Cegil, teman Prodwi di posisi keempat. Pindah ke posisi tiga ya, ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.

teman-teman terbaik kamu. Sudah kamu dengarkan 19 lagu di Inopos 20 tentang Pro 2. Dan waktunya Gina kasih tahu siapa yang jadi juara minggu ini. Tapi Gina mau recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada Bernadia Rabunja, Waril Noah, Ancika di posisi 19. 18 Firza Suaramu, Enji Karpalho, Remuk di posisi 17, 16 16 di Manshala itu pagar selama-lamanya. 15 Budi Doremi, ada Untuk Motoh Pati, Fabio Asar, Cinta Kita di posisi 14. 13 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Beda, Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang, Garis Menyilang di posisi 12. 11 Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. 10 Paula Ros, Selasa, 9 NPD, Sempurnanya Aku, Bernadia Kita Buat Menyenangkan di posisi 8. Ke-7 Gia Indrawari, Seribu Kali, 6 Hal Ini Bermimpi. Aku JJ Melati di posisi 5, 4 Nabila Takia, Cegil, Nuka Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya di posisi ke-3. Dan lagu yang barusan kamu dengerin lagunya Sabrina Leonor, Haha, di posisi ke-2. Dan teman Pro 2, siapa kira-kira juara kita minggu ini? Langsung aja Gina kasih tahu, ini dia lagunya. Wow, Sal Priadi titik-titik di ujung doa kembali menjadi juara di Inopas 20 teman Pro 2. Sebelum Gina pamit ya dari Inopas 20, Gina mau ngucapin dulu terima kasih untuk semua label yang sudah mensupport Inopas 20. Ada Orang Pertunjukan, Hits Records, Universal Music Indonesia, My Music Records, Orca Music, Junior Records, NPD, Raps Music, Toyal, Prima Musik Indo, MJ Entertainment, Dua Suara Media, Suara Wijaya Abadi, DRM, Alpha Records dan Musica Studio. Dan terima kasih juga untuk Music Director Via Anggraeni, Lutfia Anggraeni ya. Kalau gitu gini ya, pamit ya teman Pro 2. Ini dia lagu Sal Priadi, titik-titik di ujung doa buat kamu.

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hari Sabtu 16 Mei 2026 jam 3 sore. Berarti waktunya kita update 20 lagu mancanegara terlaris ya. Minggu ini yang paling banyak kamu request di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kira-kira siapa aja 20 lagu hits mancanegara minggu ini? Tapi sebelum Via mulai selengkap, Via mau kasih tahu kamu dulu dua jagoan kamu minggu lalu yang terpaksa harus kita kick out minggu ini karena kurang banget nih dukungan dari kamu teman Pro 2. Yang pertama harus keluar adalah Harry Styles ya dengan singlenya Aperture. Jadi minggu lalu ini dia

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hari Sabtu 16 Mei 2026 jam 3 sore, berarti waktunya kita update 20 lagu mancanegara terlaris ya. Minggu ini yang paling banyak kamu request di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Kira-kira siapa aja 20 lagu hits mancanegara minggu ini? Tapi sebelum Via mulai selengkapnya, Via mau kasih tahu kamu dulu dua jagoan kamu minggu lalu yang terpaksa harus kita kick out minggu ini karena kurang banget nih dukungan dari kamu, teman Pro 2. Yang pertama harus keluar adalah Harry Styles ya, dengan singlenya Aperture. Jadi minggu lalu ini dia ada di posisi 17, sayang banget dia nggak bertahan sampai di 16 Mei 2026.

Ada yang datang ya. Artinya kita punya dua new entry untuk di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan new entry pertama kita ya, yang menduduki posisi paling buncit, yaitu posisi 20. Ini video klipnya udah dirilis ya. Video klipnya ini ada di Perancis sana, teman Produa. Dan kabarnya sebenarnya ini adalah curahan hati seorang Olivia Rodrigo setelah putus sama mantannya.

new entry kita, alias new entry kedua menduduki posisi 19 ya. Lagu ini adalah kolaborasi dari Lady Gaga barengan sama Doechii. Terus lagu ini juga sekaligus jadi soundtrack film The Devil Wears Prada yang kedua, Runway. 6

0: Naik ke posisi selanjutnya yuk teman Pro 2, posisi 18 yang satu ini turun 4 peringkat sekaligus dibandingin sama minggu lalu ya. Kolaborasi dari Pink Pantress barengan sama Zara Larsson, ini dia Stateside.
1: Number 18.

0: Karpenti, sayang banget ya Sabrina Carpenter harus turun 2 minggu untuk di hari ini 16 Mei 2026 ya. Yang barusan aja kamu dengerin adalah Such a Funny Way. Kalau kamu suka jangan lupa request ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Selanjutnya kita naik yuk ke posisi 16 ya. Yang satu ini minggu lalu masih jadi new entry ya. Posisinya udah naik banyak banget. Kalau minggu lalu dia ada di posisi 20, sekarang dia udah naik ke posisi 16. Ini dia, Sienna Spiro, The Visitor.
1: Number 16. Wait.

0: Diambil dari album terbarunya Charlie Puth Teman Pro 2, ini dia yang barusan aja kamu dengerin. Di posisi 13 adalah singlenya yang berjudul Beat Yourself Up. Kita naik lagi yuk ke posisi 12 ya. Yang satu ini naiknya tipis banget, satu peringkat aja dibandingin sama minggu lalu. Gak apa-apa ya, pelan tapi pasti. Ini dia Bebe Rexha dan juga Fatless, New Religion.
1: Number 12.

kayaknya Charlie Puth di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Karena dia punya single andalan lainnya lagi di album yang sama. Kali ini dia menggandeng Utada Hikaru ya, penyanyi legendaris asal Jepang, teman Pro 2, dengan singlenya yang berjudul Home, ada di posisi 11 untuk di minggu ini. Dan kalau udah di posisi 11, itu artinya kita harus segera recap ya, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11 sebelum kita move ke posisi 10 besar. Di posisi 20 ada new entry kita yang pertama minggu ini, Drop Dead.

penasaran ya siapa aja yang menduduki posisi 10 besar buat edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 teman Pro 2. Yang satu ini adalah angkatannya Charlie Put ya, karena sama-sama 11 minggu. Angkatan-angkatan udah kayak sekolah ya. Dan minggu lalu dia ada di posisi 9, artinya dia turun satu peringkat ya. Ini dia Gut Punch by Nick Jonas. Number 10. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

0: banyak banget penggemarnya di Indonesia ya. Hearts to Hearts dengan singlenya Root menduduki posisi 9 untuk di Sabtu 16 Mei 2026 ini, Taman Pro 2. Baiklah, selanjutnya kita ke posisi 8. Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi dari seorang produser musik barengan sama penyanyi gitu ya. Karena mereka sebenarnya sebelumnya udah pernah kerja sama di albumnya Dua Lipa. Nah sekarang Dua Lipa bantuin gantian Dani R. Harley ya. Ini dia, Two Hearts.
1: Number 8.

0: yang satu ini sukses banget ya mencuri perhatian kita pecinta musik ya. Kenapa Via bilang begitu? Karena dia ini beberapa waktu lalu sukses besar dengan singlenya Back to Friends. Nah sekarang dia datang lagi nih dengan single andalan barunya menduduki posisi ketujuh. Yang barusan aja kamu dengerin ya adalah Somber dengan singlenya Homewrecker. Baiklah, langsung kita naik lagi ya ke posisi keenam. Yang satu ini naik satu peringkat aja. Wah, berarti mirip siapa tadi ya? Pelan tapi pasti ini teman Pro 2. Ini dia single terbaru andalan dari Blackpink, With Go.
1: Number 6.

kalau dengerin lagu yang satu ini ya, Day For Me-nya Zayn Malik yang ada di posisi kelima, barusan aja kamu dengerin. Kayak kita tuh lagi di eranya Zayn Malik waktu jadi pengisi soundtracknya 50 Shades of Grey ya. Karena mirip-mirip banget vibe-nya ya. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagu ini, terus dukung di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Selanjutnya kita naik ke posisi keempat, dan posisi keempat ini adalah rekannya Zayn Malik dulu waktu masih jadi boy band ya. Siapa lagi kalau bukan Harry Styles. Ini dia, American Girl. Number 4.

0: apapun yang dirilis BTS kayaknya selalu laku di pasaran ya. Seperti contohnya adalah album terbarunya setelah mereka vakum beberapa tahun. Terus juga kemarin sempet rame banget film dokumenter mereka ya kan. Pasti kamu adalah salah satu di antara yang suka sama BTS. Yang barusan aja kamu dengerin ada di posisi ketiga adalah Swim by BTS nih teman Pro 2. Kita tinggalin dulu BTS-nya, semoga naik lagi di minggu depan ya, karena kita mau dengerin yang ada di posisi kedua alias runner-up kita untuk di minggu ini ternyata diisi sama Jake dan juga Jensomi, Moon Boy.
1: This is your number 2.

ada di posisi kedua. Berarti kita harus recap dulu ya, yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi kedua ini tadi, sebelum kita umumin jawara kita untuk di Sabtu 16 Mei 2026. Kita mulai dari posisi ke 10, ada Nick Jonas dengan God Punch. Hit me like a God Punch. I hurt my own feelings. How did I get so good at being? Di posisi 9, Root by Hearts to Hearts. Di posisi ke 8, ada Two Hearts by Daniel Harley dan juga Dua Lipa. Di posisi ke-7, Homewrecker by Somber. Di posisi ke-6, ada Go by Blackpink.

ada Swim by BTS. Dan di posisi runner-up minggu ini ada Jake dan juga John Somi, Moon Boy.

pilihan buat kamu yang pengen segera tahu juara kita minggu ini ya. Karena Via mau kasih tahu kamu dulu label-label yang udah banyak support kita ya, teman Pro 2, buat di International Top 20 banyak banget. Ada Atlantic Records, ada AWOL, ada Erskine Records, Big Hit Music, Mercury Records, PC Music, YG Entertainment, Warner Records, Island Records, Atlantic Records, SM Entertainment, Warner Records UK, Neighborhood Recording, Universal Music Operation Limited, ada juga Sony Music, Interscope Capital, dan yang terakhir adalah Jeven Records, teman Pro 2. Dan yang pasti juga mau saya thank you buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam ini di International Top 20 Sabtu 16 Mei 2026. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka sama lagu-lagu yang ada di International Top 20, buat terus request lagu-lagu ini ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Juga mau saya thank you buat Nella Fitriana, Music Director Pro 2 Cirebon yang udah mengcompile chart-chart kita hari ini ya. Dan langsung aja Via kasih tahu kamu, ini dia juara kita untuk di minggu ini. Ternyata dia minggu lalu juga jadi juara kita. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars, Risky Toh. Congratulations. Dan itu artinya Via juga harus segera pamit dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan juga jam yang sama buat update 20 lagu mancanegara terlaris di Pro 2 Cirebon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: Sore Ceria. Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, ada Dini yang nemenin kamu di Sore Ceria ya. Hari ini hari Sabtu, 16 Mei 2026. Dini bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama Dini punya dari Anne Marie, teman Pro 2 dengan Unhealthy.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ya, masih bareng Denny. Dan tahu gak sih teman Pro 2, ini animasi Masha and the Bear ini di apa dikabarin ya, bakal dikembangkan menjadi film layar lebar original untuk pertama kalinya. Proyek ini langsung digarap sama kreatornya teman Pro 2, Oleg Kuzokov ya, sebagai langkah baru dalam perjalanan franchise film ini teman Pro 2. Informasi ini dilaporkan di hari Selasa kemarin ya. Selama ini Masha and the Bear dikenal luas sebagai salah satu animasi 3D paling sukses di YouTube. Salah satu episodenya Recipe for Disaster bahkan menjadi video non-musik dengan jumlah penonton terbanyak. Kuzokov sekarang kembali memegang kendali penuh atas karakter-karakter dalam serial ini teman Pro 2 setelah masa lisensi dengan Animacord berakhir. Setelah itu dia mendirikan studio MIM, rumah produksi animasi independen yang berbasis di Los Angeles dan Moskow teman Pro 2 ya. Dan dikabarkan film ini bakal menghadirkan elemen humor, emosi dan semangat yang menjadikan kekuatan utama film ini. Proses produksi film layar lebar ini ditargetkan rampung di akhir tahun 2028 teman Pro 2. Jadi sabar dulu aja ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang long weekend-nya gak kemana-mana, mungkin selain nonton film, kamu bisa ngelakuin main game barengan sama keluarga kamu teman Pro 2. Ini ada beberapa list game party yang bisa kamu mainin bareng keluarga kamu teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Super Mario Party Jamboree. Ini jadi pilihan seru untuk kumpul keluarga karena dirancang khusus untuk dimainkan rame-rame dengan lebih dari 110 mini game dan 7 board ya, permainan board. Pemain dijamin nggak bakal bosen di sepanjang sesi. Banyak yang bilang game rilisan 2024 ini sebagai yang terbaik di seri Mario Party. Dan itu dibuktikan dari skor 82 di Metacritic yang merupakan tertinggi di sepanjang sejarah seri Super Mario teman Pro 2. Menariknya lagi ada mode online multiplayer sehingga kamu bisa main barengan keluarga yang ada di rumah sekaligus mengajak saudara atau kerabat yang enggak sempat datang untuk merayakan liburan bersama teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada Just Shapes and Beats teman Pro 2. Ini dari Berserk Studio. Game rhythm bertempo cepat yang kisahnya diceritakan lewat musik, suara dan bentuk geometri penuh warna dengan gaya minimalis. Mode multiplayer-nya menjadi sajian utama di mana hingga 4 pemain bisa bermain bersama melewati 35 level unik sekalian menghindari peluru, sinar laser, dan serangan musuh. Itu semua diiringi musik yang catchy dan jika ada satu pemain yang tumbang, pemain lain bisa langsung menghidupkannya lagi. Dan perlu diingat, kalau tingkat kesulitan game ini cukup tinggi, jadi mungkin kurang cocok kalau misalkan dimainin sama anak-anak. Abis ini masih banyak lagi game-game party yang mungkin bisa kamu mainin pas liburan panjang ini teman Pro 2 ya. Jadi pastinya kamu tetap stay tune di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan tadi lagi ngobongin soal game-game yang bisa kamu mainin barengan keluarga di long weekend ini, teman Pro 2 ya. Setelah tadi ada Just Shapes and Beats, teman Pro 2, selanjutnya ada Escape Academy. Ini kalau misalkan ya di musim liburan kali ini nggak sempat pergi ke escape room asli, Escape Academy bisa jadi alternatif seru untuk dimainin bersama untuk menyelesaikan berbagai skenario di dalam ruangan penuh puzzle dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, teman Pro 2 ya. Seperti halnya bermain escape room sungguhan, komunikasi juga jadi kunci utama, dan meski cuma 2 pemain yang memegang kendali, game ini tetap cocok dimainkan rame-rame karena yang nggak ikut bisa bantu berpikir ya, memberi saran, mencarikan solusi. Kabar baiknya game ini juga bakal dapat sequel berjudul Escape Academy 2 Back to School yang dijadwalkan rilis di tahun depan, teman Pro 2 ya. Terus selanjutnya ini ada Among Us. Ini udah rilis sejak tahun 2018 tapi baru meledak di tahun 2020 karena pas itu menawarkan solusi seru untuk tetap bermain bersama barengan teman ya. Pas lockdown pandemi COVID-19, teman Pro 2, pandemi sendiri emang udah selesai tapi game garapan Inner Slot ini masih seru untuk dimainin, terutama pas kumpul barengan keluarga ya. Selain itu, karena dirilis di banyak platform termasuk Android dan iOS, game ini juga jadi lebih mudah dimaininnya. Inti dari game ini sebenarnya sederhana, yaitu pemain harus menebak siapa yang menjadi impostor di antara mereka sembari menyelesaikan berbagai tugas di dalam kapal ruang angkasa. Habis ini masih ada lagi beberapa game yang bisa kamu mainin di long weekend ini, jadi pastiin kamu tetap stay tune di Sore Ceria.
1: Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahi Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sahih.

0: ceria. Sore ceria.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Turan,
1: Mbappe. Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di jaga sore. Sore ceria maksudnya, teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 7 artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 4 tadi, teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada Angga Ampuh nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Denny pamit, terima kasih sekali lagi teman Pro 2 ya.

0: malam minggu emang gak keramat ya. Dan keramat gak keramat harus tetap maem gak sih?
1: Tadi mau pantun, gak jadi karena kepanjangan. Sorry, itu Mampro 2.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Prastia hadir hari ini, malam ini teman Pro 2 untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 ya. Menikmati jam demi jam di sisa long weekend yang kesekian. Masih banyak sebenarnya, masih ada long weekend lagi minggu depan harusnya, atau minggu depannya lagi ya. Pokoknya hari ini di Jaga Malam untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 barengan Angga Ampuh, teman Pro 2. Angga udah nyiapin beberapa informasi dan beberapa topik obrolan yang seru, mudah-mudahan ya, buat temenin kamu. Jadi kita langsung mulai aja. Yeah.

0: Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2 Baby Monster resmi mengumumkan tur dunia bertajuk Home yang akan digelar di sepanjang tahun 2026 sampai 2027. Indonesia jadi salah satu negara yang akan dikunjungi oleh grup K-pop asuhan YG Entertainment ini, Teman Pro 2. Dan jadwalnya untuk Indonesia sendiri akan berlangsung konsernya di Indonesia Arena Jakarta pada 17 Oktober 2026 jam 6:30 atau habis isoma ya, habis maghrib. Dan promotor resmi merilis daftar harga tiket konser Baby Monster untuk Jakarta 2026 yang ada di kisaran Rp1.100.000 sampai Rp4.150.000. Kok Rp1.100.000 sih? Rp1.100.000. Rp1.100.000. Terus juga Rp4.150.000. Itu range kisaran harganya. Dan pemegang tiket kategori Monsties VIP Box dan VIP Soundcheck akan mendapatkan keuntungan eksklusif termasuk akses masuk lebih awal dan sesi soundcheck. Jadi bisa dengerin soundcheck dulu, bisa nonton soundcheck dulu. Terus penjualan tiket konser Baby Monster di Indonesia sendiri akan dimulai per tanggal 4 Juni untuk sesi pre-sale keanggotaan dan 5 Juni 2026 untuk umum. Jadi siap-siap war tiket dah tuh yang suka sama K-pop-K-popan, spesifiknya suka sama Baby Monster. Enggak, pribadi kayaknya belum pernah denger dah Baby Monster tuh lagu yang mana. Sebagai penyiar, ini bukan fakta yang harusnya enggak sampaikan sih, karena memalukan, enggak sih?

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam barengan Angga Ampuh, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita bahas sedikit lah ya, bagaimana mungkin kicau mania benar-benar sampai berdampak ke seorang musisi, seorang vokalis, seorang public figure yang kayaknya hampir di setiap lini usia tuh punya fansnya sendiri, teman Pro 2. Ya, Mas Duta atau Duta Mojo, teman Pro 2, atau Duta Siluman 7, ini dapat hadiah burung pleci. Dan Duta Siluman 7 dapat hadiah burung pleci, ini rame, ini viral. Kok bisa ya? Jadi seolah nggak kehabisan cara untuk bisa bikin orang-orang kagum ya lewat kesederhananya, meski menyandang status sebagai salah satu musisi besar di Indonesia. Mas Duta ini emang sering tampil di media sosial, itu brandingnya tuh memang merakyat ya, dari mulai nyanyi di kondangan dengan sound dan juga mic yang seadanya. Dan yang terbaru ini demi memenuhi jadwal, dia juga sempat viral gara-gara ikut ronda di lingkungannya di kawasan Condong Catur, Yogyakarta, sampai ikutan main voli bareng warga saat perayaan 17-an. Nah, sekarang di tanggal 15 Mei kemarin, Duta memamerkan fotonya saat menerima hadiah seekor burung pleci dari sahabat lamanya, yaitu John Aris. Duta, pamer burung pleci viral, ini sangat-sangat oke untuk kamu dengar malam ini.

Teman Bro 2, obrolan komunitas untuk malam hari ini yang gak akan coba ngobrol sama teman-teman stand up komedi atau stand up Indo Cirebon ya. Yang kebetulan malam hari ini sedang melaksanakan hajatnya atau sedang berlangsung hajatannya stand up Indo Cirebon, yaitu kompetisi internal mereka yang season keempat, yaitu Irai Lucutah yang sudah masuk babak grand final, teman Bro 2. Nanti Angga akan ngobrol bareng sama Adit yang juga sedang berada di lokasi ya. Nanti Adit akan nyampein laporan pandangan matanya dan sedikit tentang final atau grand final Irai Lucutah season keempat ini, teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi ya, antang-antang di sini di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang udah Angga janjiin tadi ya, bahwa Angga akan ngajak kamu di sesi obrolan komunitas malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Cirebon yang kebetulan malam hari ini sedang hajatan ya, yaitu sedang berlangsung Grand Final Irai Lucutah musim keempat, dan di lokasi atau di Maple Auditorium di Jalan Garuda Pekiringan Cirebon. Sekarang sudah ada Adit yang coba akan menyampaikan laporan pandangan matanya bagaimana situasi di Grand Final Irai Lucutah musim keempat. Adit.
1: Halo, selamat malam Angga di studio. Terima kasih, ada Adit di sini. Saat ini Adit lagi ada di Maple Auditorium di Kota Cirebon, yang mana malam hari ini sedang berlangsung Grand Final Irai Lucutah Season 4, ya. Atau ini kompetisi internal dari komunitas Stand Up Indo Cirebon. Untuk saat ini final sedang berlangsung. Jumlah penonton yang hadir kurang lebih ada 100 orang, dan malam hari ini ada 3 finalis yang beradu kelucuan tentunya untuk memperebutkan gelar peserta terlucu se-Ciayu Majak Kuning di tahun 2026. Nah, di sini juga sudah ada Ketua Stand Up Indo Cirebon, ada Hatta yang akan mungkin secara teknis dan juga melaporkan bagaimana persiapan dan juga antusias dari para penonton. Silakan Hatta.
2: Ya, halo Mas Angga.
0: Iya, halo Bung Hatta.
2: Iya. Ya. Mas Angga, alhamdulillah ini ramai banget Mas Angga, alhamdulillah. Di kompetisi ini hari ini, gimana Mas Angga?
0: Iya, mungkin boleh dikasih tahu sedikit ke Taman Pro 2, sebenarnya Irai Lucutah ini tujuan utamanya atau gagasan utamanya apa sih sampai bisa di titik atau sampai musim keempat ini?
2: Iya, kita betul udah ke season keempat. Kalau tujuan utama dari komunitas mah jelas regenerasi Mas Angga. Jadi emang kompetisi ini dibuat biar ada generasi baru yang nanti juara-juaranya, maksudnya gelar juara ini sebagai penyemangat anggota-anggota baru untuk goals di setiap seasonnya gitu loh. Gitu, okay. Tujuan utamanya sih itu.
0: Oke, okay. Dari 3 musim sebelumnya, apakah para grand finalis atau bahkan juara-juara di musim-musim sebelumnya itu dirasa oleh teman-teman komunitas atau bahkan ketua komunitas Stand Up Indo Cirebon sendiri mengalami apa perubahan yang signifikan atau pasca menjuarai kompetisi di Irai Lucutah musim-musim sebelumnya itu ada dampak apa yang bisa dilihat, yang bisa dirasa?
2: Kalau yang saya lihat, dan kebetulan fun fact-nya semua juara ya di season sebelumnya tuh di kancah nasional ada Fadol. Dia sekarang tembus ke Comic X. Terus kayak season sebelumnya lagi ada Mas Adi. Mas Adi sekarang dia lagi running di Jabodetabek. Dia kerjasama dengan salah satu brand gitu loh. Jadi alhamdulillah mentalnya, yang penting mentalnya udah teruji sih Mas Angga.
0: Oke.
2: Di setiap season.
0: Oke. Kalau untuk season keempat ini sendiri, pembedanya bagi para finalis atau bagi teman-teman Stand Up Indo Cirebon sendiri, bedanya apa dari tiga musim sebelumnya?
2: Pembedanya tahun ini di sini nih ada finalis cewek Mas.
0: Wow.
2: Itu yang sangat sangat beda banget itu. Yang
0: di tiga musim sebelumnya nggak ada?
2: Iya, tidak ada.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau misalnya bisa disebut, apakah secara apa eskalasi komedi atau secara apa di musim-musim sebelumnya season keempat ini punya perbedaan nggak selain dari tadi grand finalisnya ada perempuan ya?
2: Secara eskalasi kebetulan kalau saya lihat ya sekarang itu kan stand up komedi itu udah bukan hal yang hal yang tabu, jadi memang hal yang udah sangat dikenal orang banyak, malah genre-genrenya nih sekarang udah sangat banyak juga Mas.
0: Okay.
2: Gitu loh. Jadi kayak malahan sekarang ini cukup sulit untuk segi penilaian, orang-orang juga udah tahu ngerti stand up kayak gimana. Jadi ya peserta yang sekarang juga ya nggak mudah buat berstand up sekarang gitu.
0: Oke. Dan ngomongin soal genre stand up komedi sendiri, kabarnya dari intel yang saya dapat ya, ini bintang tamu atau guest star di grand final ini juga tipe komika yang tidak apa, yang tidak biasa. Mungkin boleh di share sendiri, di share juga oleh oleh Bang Hatta sebenarnya ya, grand finalist. Ya. Atau grand final malam hari ini tuh menghadirkan apa aja dan kenapa begitu istimewa?
2: Iya. Hari ini kita mendatangkan guestar dari Bekasi, yaitu Akim Bagil, komika yang ya, komika yang sempat menjadi perbincangan besar di kalangan stand up Indo yang di Jambore. Dia itu sangat apa yang mendapat pembicaraan di kalangan stand up Indo karena dia pecah dengan cuman sekedar ekot aja, minim kata-kata gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu dia benar-benar komika yang deliverynya ya bener ekot, ngeri lah, absurdnya tuh absurd. Yang emangnya itu genre yang unik.
0: Oke. Okay, nah,
2: alasannya kenapa kita ke dia ya karena mungkin ini beda lah, itu sih.
0: Oke. Okay, menghadirkan Akim Bagil, seorang komika yang mempunyai genre yang agak berbeda ya tadi, berarti masuk kategorinya komika yang jokesnya itu ada di sisi absurdnya seperti itu. Dan iya, spesifiknya untuk betul, untuk guestar malam hari ini sendiri itu adalah absurdnya itu bisa dari punchline-nya atau atau titik tawanya itu bukan di kalimat atau kata tapi di act out-nya, iya, seperti itu ya.
2: Iya, act out, gestur dia gitu kan.
0: Oke, oke. Oke, kalau Bang Hatta boleh bermimpi atau boleh mempunyai keinginan, kira-kira musim depan apakah ILT ini atau Irai Lucutah ini akan tetap berlangsung atau ada evaluasi apa atau apa yang akan diupgrade untuk musim depan jika memang ada musim kelimanya?
2: Mimpi saya sih upgrade ILT tahun yang akan datang tuh saya mau coba skala lebih luas. Sebelumnya kan Ciayu Maja Kuning ya, mungkin pesertanya akan pantura, jadi tembus ke Brebes Tegal mungkin yang masih terakses. Jadi variasi pesertanya dan ibarat variasi culture tiap daerahnya itu bertambah gitu. Itu sih mimpi di next level ILT tahun yang akan datang sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terakhir mungkin di tengah kesibukan ini boleh mungkin disampaikan pendapat subjektifnya seorang ketua stand up Indo Cirebon dari tiga finalis ini, kira-kira kekuatan dan kelemahannya ada di mana aja dan kira-kira yang lebih dijagokan oleh penonton lain ya, bukan oleh ketua stand up Indo Cirebon, siapa?
2: Iya. Yeah. Fun fact lagi nih, one fact ternyata hari ini karena salah satu pesertanya adalah perempuan dan seorang dokter, hari ini dia membawa banyak penonton kalangan dokter, Mas Adi, Mas Angga. Iya, jadi mungkin bisa mendukung vibes penampilan dia juga tuh. Mm-hmm. Rombongan dokter banyak banget hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Gak tahu akan penilaian seperti apa tuh.
0: Oke, okay, oke, okay, dan mudah-mudahan acaranya berlangsung sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai dan kenikmatan atau apa orang-orang yang hadir untuk jadi saksi siapa juara Irai Lucutah musim 4 ini semuanya terpuaskan. Siap. Ya. Terima Siap. Kasih sekali lagi Siap. Bang Hatta atas okay, waktunya. Mudah-mudahan Irai Lucutah season 4 sukses dan season selanjutnya bisa lebih Amin. Baik lagi. Terima kasih sekali lagi.
2: Amin. Sama-sama.
0: Selamat malam.
2: Yo, malam.
0: Ya, teman Pro 2 itu adalah obrolan Angga dan sepertinya Adit lanjut nonton ya. Sepertinya Adit lanjut nonton Irai Lucutah di Maple Studio. Jadi tadi Angga yang tutup, Angga yang closing. Terima kasih sekali lagi untuk Adit dan juga teman-teman stand up Indo Cirebon. Sukses untuk Irai Lucutah.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Jadi Afgan, teman Pro 2, di Kamis 14 Mei kemarin ada tampil lah ya di Grand Indonesia di Jakarta. Jadi ada seorang pengunjung wanita memicu kericuhan hebat karena membuat penonton berteriak ketakutan setelah nekat membawa perangkat suara pribadi ke dalam area mall. Aksi ini direkam dan diunggah akun Instagram @ramamdr24 dan @funtofuntovisit yang jadi viral karena dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan pengunjung lainnya. Bawa perangkat suara sendiri dan coba cari perhatian. Jadi dia bawa speaker portable mini gitu lengkap sama mikrofonnya. Meskipun konser sedang berlangsung, wanita ini terus berbicara dan berteriak melalui mikrofonnya seolah mencoba mencuri perhatian sang Afgan. Dan dia nyaris melompat, bahkan nyaris melempar mic pendengar. Teman Pro 2 ya. Jadinya Afgan sempat menghentikan penampilannya sejenak. Dia bilang, astagfirullah ibu. Angga sih belum lihat videonya ya, tapi menurut Angga ini aksi yang sangat-sangat gegabah dan berbahaya. Jadi si ibu-ibu itu ada di pinggir elevator gitu, lantai atas, teman Pro 2. Dan serem ya. Mudah-mudahan hal yang kayak gini gak kejadian lagi di acara atau konser lainnya. Karena itu selain membahayakan diri sendiri, juga pastinya membahayakan orang di sekitar. Dan terutama jelas mengganggu penampilan idola yang kita sedang tonton, ya kan? Gimana kalau sampai konser itu diberhentiin gara-gara itu? Kan kasihan sama fans yang lain. Bahkan tujuannya jadinya apa kalau konsernya akhirnya diberhentikan di tengah jalan? Ya nggak sih, teman Pro 2?

Teman Prodo ngomongin stance, ngomongin bukan pribadi ya. Maksudnya posisi kamu dalam satu hal, khususnya hal soal isu kemanusiaan, teman Prodo, itu kan enggak gampang ya. Enggak semua mau, enggak semua willingness gitu untuk oh, gue stance, gue pro Palestina gitu, gue support Palestina. Kamu aja kayak gitu teman Prodo. Gimana public figure, gimana orang-orang dengan influence yang besar. Tapi tetap ada beberapa musisi internasional yang berani untuk speak up bahwa mereka tuh pro Palestina, teman Prodo. Yang pertama ada Hozier. Jadi musisi asal Irlandia ini memanfaatkan platformnya untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina, menyerukan gencatan senjata serta berakhirnya okupansi. Ia sempat menyinggung kekerasan genosida di Gaza pada salah satu konsernya, teman Prodo. Terus Macklemore, saat konflik pecah di 7 Oktober 2023, penyanyi asal Seattle Amerika Serikat ini telah merilis dua lagu yang mengecam pembersihan etnis atau genosida di Gaza serta pihak-pihak yang berada di belakangnya, teman Prodo. Terus ada Green Day juga. Tanpa memperdulikan konsekuensi, Billy Joe Armstrong dari Green Day mengenakan bendera Palestina saat tampil di Malaysia pada tahun 2025 kemarin. Ia juga mengubah salah satu lirik lagu ketika tampil secara langsung demi menarik perhatian penonton terhadap genosida yang sedang terjadi di wilayah Palestina. Terus, Coldplay, ya. Mereka pernah membagikan sebuah unggahan Facebook dengan lagu Freedom for Palestine. Terus Coldplay juga pernah berkolaborasi dengan sebuah band Palestina bernama Le Trio Jubran dan menghasilkan sebuah lagu Arab Skew. Ya, di tahun 2017 Chris Martin dan timnya mengunjungi Palestina untuk memperluas wawasan dan mencari inspirasi untuk album baru mereka. Ada beberapa musisi internasional lainnya yang juga punya stand yang jelas terhadap Palestina.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, masih ngomongin musisi yang berani speak up ya, teman Pro 2 yang berani ngasih tahu stand-nya soal Palestina, teman Pro 2. Selanjutnya ada Brian Eno, musisi asal Inggris, ini menginisiasi konser amal bertajuk Together for Palestine tahun lalu. Dan dihadiri artis-artis besar kayak Florence Pugh, terus Eric Cantona dan Benedict Cumberbatch, dan berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 35,5 miliar rupiah. Ada juga Kehlani. Seiring dengan perilisan video musik pro Palestina untuk lagu Next to You, Kehlani meluncurkan merchandise untuk lagu tersebut yang diproduksi Bethlehem dalam sebuah bengkel jahit milik dan dikelola oleh keluarga. Dan 9,7 miliar rupiah yang dihasilkan dari inisiatif ini kemudian didistribusikan ke keluarga-keluarga yang ada di Palestina, Kongo, dan Sudan melalui Operation Olive Branch. Ada juga The Weeknd. Sejak ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Program Pangan Dunia PBB, The Weeknd telah menyumbangkan bantuan senilai 78,7 miliar rupiah kepada masyarakat yang berada di Gaza, Palestina, di tengah kekerasan yang dilancarkan Israel sejak 7 Oktober 2023. Ada juga Robert Del Naya. Ini adalah musik, grup musik trip hop asal Inggris yang merupakan pendukung vokal hak-hak Palestina dan pengkritik kebijakan pemerintah Inggris. Ada juga Roger Waters. Meskipun sebagian besar rekan-rekannya telah menikmati waktu pensiun sebagai legenda musik, Roger Waters tetap gak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas bahkan di usia 80-nya. Roger Waters adalah personil Pink Floyd, teman Pro 2. Terakhir, Dua Lipa. Ya. Itu informasi yang gak kutip dari medcom.id. Dan kamu masih dengerin Jaga Malam barengan Angga Ampuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Pernah nggak teman Pro2, kamu kebayang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa, pokoknya diisolasi lah ya. Itu cuma gara-gara permasalahan pencernaan. Nah ini yang kejadian pada saat perjalanan kapal pesiar Ambition milik operator Inggris, Ambassador Cruise Line, ini menjalani karantina di pelabuhan Bordeaux, Prancis, setelah puluhan penumpang dan awak dilaporkan terserang gangguan saluran pencernaan. Akibat penyelidikan kesehatan yang berlangsung, lebih dari 1.700 orang di atas kapal untuk sementara nggak diizinkan bisa turun ke daratan. Kapal ini memulai pelayaran dari Belfast pada 8 Mei 2026 dan di Liverpool 9 Mei 2026 untuk perjalanan selama 14 malam di kawasan pesisir utara Spanyol dan Atlantik Prancis. Tapi perjalanan ini tertunda di wilayah Nouvelle Aquitaine karena prosedur penanganan medis darurat. Jadi otoritas kesehatan menghentikan proses turun kapal akhirnya. Dan operator membatalkan juga agenda wisata darat Bordeaux. Terus pejabat di Prancis menyelidiki penyebab infeksi kapal. Jadi gara-gara isu pencernaan jadi nggak bisa turun teman Pro 2. Tapi ini menurut Angga penanganan yang apa? Penanganan yang benar-beneran serius ya, dan berdasar juga, kayak nggak bisa gitu protes kayak mau tetap turun. Saya udah bawa oleh-oleh nih. Apa ubi Cilembu kalau nggak dibawa, nggak dimakan cepet-cepet nanti apa? Nggak bisa, nggak berlaku. Tetap harus sampai penyelidikannya selesai, sampai benar-benar dipastikan bahwa penumpang lainnya itu nggak kena masalah pencernaan. Karena masalah pencernaan di sini bisa jadi virus dan lain-lain. Informasinya nggak kutip dari idnstimes.com.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mampro 2, sampai di sini perjumpaan kita dalam rangkaian program Jaga Malam. Untuk edisi hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, 16 Mei 2026. Terima kasih Mampro 2 udah dengerin, udah nemenin Angga sampai dengan jam segini, tapi sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 untuk nemenin kamu sampai benar-benar dapat tidur ternyenyaknya kamu di jazz musicnya Pro 2. Jadi Angga ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Prodi FM.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Yah, kayak ngerti aja.
2: Ih, ngertilah, kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guleirinho. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Something.
1: Something.
2: Nice. Yeah.
3: That was something.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya teman Pro 2. Alhamdulillah nih, seneng banget nih Uca bisa kembali di Pro 2 RRI Cirebon untuk nemenin kamu edisi Minggu 17 Mei 2026. Kamu bisa dengerin Uca ya melalui frekuensi 97,5 MHz, ataupun kamu juga bisa dengerin Uca dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi RRI Digital. Langsung download sekarang juga ya di App Store atau di Play Store kamu. Dan di sini juga Uca sama teman-teman teknisi nih, ada Gani dan Dias, bakal nemenin kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nih nanti sampai pukul 6 akan ada Just Music dulu nih ya. Uca bakal muterin lagu-lagu buat teman Pro 2. So teman Pro 2 tetap barengan sama Uca terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli li rabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil syadid, apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Uca nih ya. Saat ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Ya tentunya Uca masih di Spada nih, bakalan nemenin teman Pro 2 ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya teman Pro 2. Dan juga pastinya nanti Uca juga akan ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Maka dari itu teman Pro 2 tetap barengan terus sama Uca di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 bayangin deh, baru turun dari pesawat, ternyata yang nyambut bukan cuma petugas bandaranya aja ya, tapi ada Pikachu, Eevee, sampai Charizard, kayak masuk ke dunia anime banget gak sih? Dan ini tuh bukan mimpi ya, ternyata itu Jepang beneran akan punya bandara bertema Pokemon ya. Namanya tuh nanti jadi Bandara Noto Satoyama Pokemon With You, mulai 7 Juli sampai tahun 2029 nanti katanya. Dan ini mungkin awalnya mikir ya, kok bandara kok pakai nama Pokemon gitu loh. Tapi ternyata ada juga cerita menyentuh di baliknya nih, teman Pro 2, di mana di wilayah Noto Jepang ini tuh sempat kena gempa besar dan hujan lebat ya di awal tahun 2024, dan pemerintah setempat itu pengen bikin suasana barunya itu katanya lebih ceria, terutama itu buat anak-anak yang terdampak sama bencana. Nah makanya ya, konsep Pokemon itu dipilih biar bisa bangkitin semangat warganya sekaligus narik wisatawan juga. Oh, menarik banget sih teman Pro 2. Dan juga gak tanggung-tanggung, nanti akan ada 111 karakter Pokemon di area bandara. Ini sih bukan cuma tempat transit ya, tapi jadi spot foto seharian nih ya kalau buat orang Indonesia sih ya. Dan terus ini juga bukan cuma bandaranya aja yang berubah katanya. Di sekitar wilayah Noto juga akan ada tutup got, temanya itu Pokemon, sampai tempat cuci kaki juga dihiasi karakter-karakter lucu. Emangnya Jepang itu totalitas banget yang namanya kalau bikin konsep wisata, gak sih teman Pro 2? Jadi emang kalau dipikir-pikir, ini tuh bukti ya kalau hiburan itu kadang bukan cuma buat seneng-seneng aja, tapi ini tuh juga bisa jadi cara nih buat nyembuhin suasana dan bangkitin semangat ya setelah masa-masa yang sulit gitu. Jadi gak heran sih ya teman Pro 2 kalau nanti tuh banyak orang yang pengen masukin wishlist untuk liburan ke sana ya.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih ngomongin seputar bandara nih ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu bingung loh, kok sekarang gak semua bandara bisa buat penerbangan luar negeri? Nah ternyata ini tuh emang ada perubahan baru di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi tuh emang pemerintah resmi ngurangin jumlah bandara internasional dari yang awalnya itu 35, sekarang itu jadi 17 bandara aja sampai tahun 2026. Nah tujuannya itu untuk efisiensi ya, supaya jalur penerbangan internasional terpusat di bandara-bandara besar aja ternyata. Nah misalnya nih bandara yang masih tetap internasional tuh kan ada Soekarno-Hatta, Juanda, Surabaya, Ngurah Rai Bali, sampai Kertajati di Majalengka. Jadi buat yang mau terbang ke luar negeri, kemungkinan besar ini bakal transit atau berangkat dari bandara-bandara itu ya. Nah terus muncul pertanyaan lagi nih, bandara yang dicabut status internasionalnya itu berarti tutup? Dan ternyata tuh enggak juga ya teman Pro 2. Ini tuh tetap beroperasi normal untuk penerbangan domestik. Cuman emang penerbangan luar negeri reguler aja yang udah enggak dilayanin. Nah beberapa yang berubah jadi domestik itu kayak Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Ahmad Yani Semarang, maksudnya sampai di Bandara Adi Sumarmo Solo nih ya, misalnya beberapa yang udah berubah jadi domestik ya. Jadi emang sekarang itu fungsi bandara-bandara itu lebih difokusin sama penerbangan dalam negeri dulu gitu. Dan ternyata juga ada alasan penting lainnya, itu karena bandara internasional itu wajib punya fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina atau CIQ yang aktif terus. Dan ini tuh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 ada kabar dari Indramayu nih ya, buat kamu warga Indramayu, warga Cirebon, dan yang suka nongkrong malam minggu di Indramayu kemarin gitu ya. Ternyata itu ada perubahan soal Car Free Night atau CFN nih ya, CFN. Jadi sekarang lokasi Car Free Night itu resmi dipindahin. Yang tadinya katanya tuh di awasan kawasan alun-alun Indramayu sampai jalan Legend Sparman, itu sekarang pindah ke jalur Jalan Kartini sampai Jalan Ahmad Yani. Nah, kalau ditanya kenapa dipindahin, ternyata Pemkab Indramayu itu pengen ngembaliin fungsi alun-alun jadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman ya buat warganya. Nah, karena selama ini emang pas Car Free Night berlangsung itu area alun-alun tuh rame ya pastinya ya, sama wahana permainan dan aktivitas kendaraan kecil yang mondar-mandir. Akhirnya tuh banyak warga yang pengen suasana alun-alun tuh lebih chill gitu, lebih santai dan nyaman buat duduk atau kumpul keluarga. Nah, makanya sekarang rute Car Free Night sendiri dipindahin ya ke jalur baru yang malah katanya itu lebih panjang, mulai dari area Diskominfo Kabupaten Indramayu, lanjut nih ke Pasar Kuliner Mambo sampai Simpang 4 Waiki. Dan tenang aja teman Produar, ya lokasi ini juga katanya itu bukan buat matiin aktivitas UMKM atau pedagang ya. Ini tuh justru pemerintah tuh berharap pelaku usaha ini tetap bisa jalan dan berkembang di lokasi yang baru. Nah, bahkan ini juga kantung parkir buat motor dan mobil itu udah disiapin juga ya, supaya pengunjung nanti tuh lebih nyaman datang ke area Car Free Night itu. Jadi intinya emang penataan ini tuh pengennya bikin dua-duanya tetap hidup ya, alun-alun juga akhirnya jadi tetap jadi tempat yang nyaman gitu buat warga sekitarnya ya. Sementara juga nanti suasana Car Free Night-nya pastinya nanti juga tetap rame dan tetap jadi tempat baru yang nyaman buat semuanya.